0: Malakut. Ulluk tiya bakutunga sulami gismana ni pivu minala lang mikilusi. Ullu me ullu ullu tuin natal lang miutilugo August 8, 2026. Uwanga kapti yung alisena via pic. Jamie kajok tigilugo. Ila tunga sutiya kasi tamani karunika jana at sila pic. Oso ati aptuni temi takko pannatto alo vanlay lang matat ullu me. Pikir bisa kakau mata tutulian ni aktivit. Well, kai haul lah semua pelirat dia kai langit temit teribuk. Telur mea piulun ni kaja nak tunai temit tu ni. Pangnat tu ilo. Bilak pun. Ilak, nak tuli mati anak mitu inna aktivit. Tunggu sukti ya kisi man. Wan wa kasun dengan itab bani. Itab bani kai nong ni alam mitu lutak. Tu satu tahun ni alam mikat tema umai yang niat ikunin tak bungas semangat yukan gua tak senang memat amak kukut umai yang niat ikut kat tema yang ini gila pam ne yuta kua abdi kasun ni niat timut tak bani pina sahur sahur niat hati ni abdi kasun lah hati lagi nunikara tu semua mata nunikara tu semua mata amalu tak bungas kengat juga timut ipa ipa lihat juga ulat sakau kusita kua ila tayna soko sikulok kinyatta yok Suleiman namo nani yawolong itok tane imartu minyolo tilogo mana makonil inga walle manga tatusak titawne ami juta bani me yong giyangan non pivalle yulu sakingo yawatani to after it but dana kaisa lo to kinyuti tut amala kalluna tjo ne gilloni long ini tini bagut silo kanu ina ngini atin kawiga kala bu jemimi.
1: Well, this afternoon here in Iqaluit, mix of sun and cloud, fog at times near noon, high 12. In Kimogok, mainly cloudy with 30% chance of showers near noon, clearing this afternoon, fog at times near noon, high 11. For Kingite, mainly cloudy, fog at times, wind east 30 kilometers per hour, high 10. In Pundituk, mainly sunny, wind southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 13. In Kaitadruak, mainly sunny, fog at times, high 7. For Clyde River, sunny, high 13. In Pond Inlet, sunny, high 13. In Arctic Bay, sunny, high 13. In Nigalik, a mix of sun and cloud, high 12. In Senekak, a mix of sun and cloud, fog at times, high 10. In sunny Kiluak, showers, wind south 30 kilometers per hour, gusting to 50, increasing to 50, gusting to 70 this afternoon, high 16. In Resolute, sunny, high 11. And for Greece Fjord, mainly sunny, high 6. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
0: Nakomi Jamie. Ila nipi pun nasa kamali ane tapani kain nami kamatok tapani nipi pun mi ina kagalawa kamakinggo bersa makatkay naka magulla ko kulikot. Teka na lang tuwid ang itong asutya kasi tema ulumi hipigi akto ko ulumi ujang ito tutulik yung alo may yung pinasa ako sa kini akto tinita bigas wala lang may mata takwa bigas wala lang tuwid kano panapalya sa malang mga ata balo sunanit panagutisan sulikin ng mga ata hapiya kasi palulat to alo akay kasi yan itako makukunit. Oh, my young lady, can you talk about that? Because when you cut him, you cut him, you come below. Gilag. The bunny gun nang water sinang a tick, G. Teluka kick, and Solomon of Solomon Leonard Lani, when you cut home, you go out of tick and invite to Kuyanami open you Narasitama King. Several look by me take on a kind of let you note, cano. Panna pali sa malang mga si bigas ng niyo niya tumo ni ka ka kain na kasi
2: mga kain tema sa wani panna tiyo ng mut ila kapitara yon niya mga matama sa mga ayaw yon niya tumi panna tiyo kato ng mut iligay yon kato bunga dahil na tungo na kanya tara panna tiyo kato ng mut tao iligay yon kato ng mga pagyara pala yung aktiluta at yung aktitin ng mik si Bulak pa mik kinukalok tuon inyong nik piyo may aktakap man piyo may aktakap man tamak ko pibadyal sigot kaya ko wag sutigot kaya man na inuktak tak padyal rik na kiyakti kalawiyakti na aksunada kayi tamak ko galay nak siap tin induk tak tak perlu lutik tak kau nang asli orang tu ni Taima kati makatakata Amalutaw kanok pinyak mga ta Namungaw niyang mga ta Namukuha pibilingin nakatigot Mana Tagko atang ako yuyak Tugoro kisiyan Ilakan niya Tugurugiyakan niya At ako tikaw tugusuli Taikang atiliro Kasi mayun sila Niko ako isakak tugut Taima taikan ni Pinasaw ko siya ulak tumitaw Suli katikan nila At kinulak parla ko yun Kukulun taima li Ketikkan ini kita makuninga kisunisana ya nak syarah tetik syarah yang akan syarah perjuangan ini dan nak bila syarah jauh terkenal sulitkan. Tema uki unik dan tu semua yang kita kira agam agani tu semua yang hilang semua jauh tema tataman upangami upangasami tu semua yang jauh luni zaman nak. Juru mami, mami guru tilu, tapi mampu juga yang boleh luni. Tapi nasi juru nak guru, juru mesti kopi pan. Juru tak cuma ngau dah tiu, angkat tiu atau ni juru tak kopi pan lagi ini. Tapi juru ni, kopi pan macam ni sih tak kami. Kanu jengah gahar dengan ni, am tu cakap tu kita nak kopi pan, utar dia juru tilu suli. Kan itu yang saya utamakan yang mengajarkan kuat fizik yang kami ada mana mana yang fizik saya tak kuat sih fizik tahu yang mereka lebih malas tu kalau gua sulit fizik yang itu yang mengajarkan saya macam tu ni, tapi kalau saya kuat sih, tapi kuat fikirnya kalau tu, tapi kalau ada yang saya ukur saya tak tengah tak kuat fizik itu. Amalu sih biziku, dan tu sekitar waktu semua yang saya untuk negeri tak kuat, biar kita angin semua letup, tambah kuat tutupi angin kau jatuh, suhai mah ada yang lalu tak, tak balik kat sini macam lalu tak ilmu, cuma yang jatuh keluar, yang hangus sih kutu mata. Tapi makal sih ulu, taman punya juta galak, taman ada kenyal lu kasih kualan ni. Ileng ulu aku kalau aning aku betul lu, taman kota lu kacap makan aning aku tak kuih mana. Tapi makal ini aku tu fakar aku mahu tatan saya mendingan yang tu. Amma tak kuah, tak kan cacat cial aku kalau cacat lu alat cuma la, tak kuah kalau gua tercek, sih ulu nak kuih tercek. Umeli tahu ni ada tu, kasih yang semua yang atau siok kong itu, dari mending apa mat, dari kunga kali kali waktu itu, cuma tu inang, dari mereka yang matan pilih sesuatu tu, ammalu tak semua, tutu kasih mending dia tu, wakal lau mat, tak semua aja yang pilih yuk tiga ratus jam mata, sukai mah, asal jangan matan, dari mending aja ni, apa kursi apa? Kau makan nak tua kan? Tak banyak hati ya.
0: Taman nalu nang itu pijar ya tujuh isma mampan dapat lelal logo. Pijeset nalu nang itu. Tapi malay ikan yang satu esem dia kesihda semangat bika suni unyak masuklah sehingga ni timi ujuning.
2: Tak ku kini juga lagi. Jika yang itu ni tu ni awak sih mahu kekatan itu nizu, nunal bayar kun nizu. Amat tau kubeh nak tak tak ko usul lagi ikut. Akhirnya itu nak usul tak tujuan nunal mata. Biar saya tinu tikir tinggal kalau sedikit usul duni. Tapi usul tak tak kagak berkurung nak tak tahu juga tak kena tu ni awak terok pun tak kena. Tak pilih bak tunai kampanye ini. Kayak doktor galak tuut, kayak doktor kena rumah galaknya, minggu kalau kisian isu kamnya memang macam mana, dan pilih lagi.
3: Cek ko, kayak doktor semua yang negara orang mula ni, tak kualu kanu, kau sini upah ini semua. Lekitan juga, akal guna mesin ni, gambar makuku, cuma sih, kini awalnya ni, kisiana aksenang mi yuning takuyan takuyan abdi di pusak taparo lang mi takot te mi yulang ayu au lagutis changata tamatuma tamakwami ki yuti au lagutis changin takwa abagayo lang mi yala gamakuni tamakwa kanuiti walay amaru takwa le uwanga kuwege yakali tusakot tuwilyo takwa siti ki yabu ikayok tuwilyo kilyo tamatunga kinyaw yamu tayma asingilyo ikayok tuwilyo kiyo mata taan na pijakaya tuyukutuman paguli maamu panna kuyo man siyo kayma tamakununga siyo lumingon na kuyo mun tayma agala pekuksay na kuyo mun tayma agala pekuyo mukay paguli maamu ukuyuli maapam na kuyo sumaman tawang bingo to kang itayin ako ni ilaw bagul kau yang ako tay may cuman tay magapi ako lagu ti siya ni so dupi ba lok tapalo yung tay matay ko ako yung kaya tu tamak ko do asiga lang so lumiki yuti tay ko gasi ukaw siya kita katam magi tay ko ang mata tamak ko tu sa kapi usi mayo so loko yuti siya galam mo baby asiko tay yaw siya makatala ko doon sa sulit yung saksa kong ito amma do tay ko tay yaw katato gasi mikiligi ato si mikiligi ato sukay maguro ato tay may tiyuman tay makubiyan ako lang ato ang ang tutakisiyan ni umat tamato yung apila kanya ato piyuksaw ni alap din yung ito tili yaw kata tay makapi pinasim ni amata amasi wala palo ulok ito amatay matay niya ati yung niyo ni ato tatsuma kaftag yaw yung ati yung niyo ng paipa teko inyu namike sila me ku yakal ku yonu yak pasila namapat tama ko ru sana ku ru sing teku ya uruti te magal te masu na khalu yang wa taksi nak tu ku qaw ma pingat cem im ma kking un pangu tu nya khaluk tu kati manak un lo ru tu nya lo pat au ru je gal me wa ya kami sila namapat te me jinga bu manna ulumi dikitu tu sa ma jabu tu sa te nak tasi king ma jasi alla kau ma jabu
0: te ma tikko se ma ju so mi ga si na uli si la tu mi lo ni ma ko rasing i ma pile ga ta ne tu da vin na ila vin na ko si la ma na da na kan wi linga va
2: e ta ko na le chi che do ma a te nak se ma la tu si u la pa sa lo ten na nalo na si Marksoni. Kasi ane, kaw yung mayugot, taman na, tako yung kakalding nakpan. Iman na kayo, ukakon na tukso bunga. Dahil ko, natya ka si Wiyakti, umungat tao, natya ka si Wiyak, katawa katang mga masaw na nga, imano, sila sa anod lo. Pingila ko siya ukalo gata. Piyo kain na rungon ng iman, na tayo mga limak. Kasi ane, nirong niyaktugun. Nyeruk suta anguna sugesu ngatta nyeram nyaktugut tema da sakkitu kakallakpat siwullak paar siutik sanik naulik si sanik khawe ma yaktugut na kikullu umia taiko upugut ga yaktwe mannatchu amma kisian tauna khawe ma yo yara hammi yo anguna sugtiulluni qanutwin tiar taiman na taiman na laqik kullu yunnernam suum mingmat iman na pinyuman ako takalwa po at ilanik ko asidikal na siyong mataan na atuktok maan na maan na tabas taan na atuktok kanwe di badliyayok uko siyo badliyayok tiliyok tao badliyayok takwa piya kaya kakto kasi kalak padlo tamak ko ang mga mata ay maajigi ko nang iman so lukay tamak ko pili kaya kanyak tabon isumagal ako sa loob asitiyan magayagot at ulis yung mga matatayman na ito nga rakam mga mat nga yung nagtugolo ako sa magkwa isumagal ako sa loob at utiyak pata akawayak tiyak to
3: amalo pwede ka na yung lugo tamani nung nakal na ako yung upang nga yung may taan na kisak bingalo naman sa ulo ni tinitak to yung luta taman na tininyak atau kau juga lalu ketiga time cuma amal tu fak binga isi pengagala tuni umatana takanna tai makisian i maktabisanga ida kanu kanu yang itu man panuk tuala gomenyong na si ruhatan na salang ninganu tai mataman na imaktab lakuyuk taman na unu yang meman ngamatai ko kakaliyakti ko yaktu tai matai ko alu akuyakti ko yaktu taku ang mga ata niyaktu na lunakatik pinyumay ko daw sumamata tai meyi ngayok imeyi ngayok kakaliyakti kakaliyakti uniyakubi tapani kakami nung sala so di agresi tatana kakaliyakti takugalu ako ni tujaktiti ko takatilong mana tapang tapong umiyan wiki kayang itong amal kakaliyakti ugesi sumani ako ni ubangato ni ako ni naliyakia kanugalu kia kuki utakagayali imining siapong mici jagay haman takwal nunali tapani kayang mata kimatawa yang mata taiko kisiani pinyasun ni atung na ukiyakti atung na alizagayingi kalugiyakti ngi takutu kayang mata aku tinggal dulu umir di tengah temakuang gua yang mata tema tepunga tepani wajib sinyal luni tapi kau kakaliat di tema kejar tu temakuang kanuk tu tak dulu yang sama iwal dulu tu iwapi
0: upin naga ni kalau kita macam tu kita semalatas ya aku ni kan lapan lagi atau jauh nalu naga ni takuali nalatuit hila kangi solo sarai tu alau kat upa kuti sarai tu terus sejuk tu katu segala tu aku email kan lah sih aku kat kanol lekai tiga aku mau bisi solo apa bisa tahu lu kombinasi ngomong ini mempilah ngawat mep bika sutu tanah tanah kun nami mat ilang aku kanol kau tiga aku mau kaya kesiu
3: dia memana pernah pergi di juta dari cuma ni 2011 me natik sok takalaw katta umer me ataw sok mik dayna natik sok tigi jabut tabman pija revi ge yatta sila tani suni takko tamang umer mo khagdi lo waqta ti ti si man suni pag vi sok taw yuma jang chut ubagut umer khak umer anguna sok ti tabutu tabman tutu ya rekhna mata dan umar nak cakap tiga jam orang kiri waktu apa apa tiga tu nyerah seni kau tiga tu lalu ni jadi amalo pernah si majuk tanah tengah umar tu abang nak tulis gaya tu lalu anak sah tu titi gaya itu maya kerja kan yang mengmat tapi tak kuat tak bagus tu kan dia juga kerjeng nak pun aisyah kalau mengmat ni tema ni rumah keluar tu kesian ni ima piaga pikal dak tu kapat panak sima bagi aku memiut dan taiman na dalam na jangin mat ati kai ai sila ga iman na dia ut taima dalam na jangin mat ubatin pilari pilari tiduta curlo kayu sina ga hamna rahmatan na takau yukon nak pat apa ga sulah utta na ulik si yukon nak pat dan bani pilari ga utta Jollo, pikulua kayo kagaldatuin na rahmeng man. Ay nataw, natasok ti kayo kiyawo tabungat

Udlukut si bisa yuka tatami pibalir. Ubang hau sangatum. Tanah inak tau nere jangat suruh siup. Kangat tu gapi imangani tanah nalum nere tau si malak tu timimi hininga alatuin. Tai mele si majuha malak kumeunga. Tanah angila si tamimi hinak tau gaya hasilautum. Meyur lai miki panloko.

Lukut, Ludwine, Nodomayok, Okarakatin, Adamig at the 3 months in Ningani, Ulumi Ludwinak, August 7, 2026, Obama Karen Pikuyak, Dana, Kixu Yigaki, Yiginakunakate, Yigiluguru, Okarakatin, the good, Pitu the Kaluta, Dakonunavo, meet Niki Akitu, Ruadaning in Nut Nunarisini. Nekinya aking ini okau sekarumatu aku si ammaru uji aku suksi mara kata aku nekia akit tok palak cua kau tom matari new version tu nak loni loni akit tok kata ram mata temakuaru akit kia kata rok tu garuat perok tu vinit akit tok palak ningin ini uji aku sung nak loni amma kanogli Nereyak sakakon nerang asi kanogli. Nekimi ikayokta ukatak pisi uvaru ni kanu nekitaga sukatak pisi. Tusako mayugut ikayokta uyagayakarang asi namo apiga katak pisi. Tamakunung akuruyak neki akitok padliyarok tilugit. Piluang waktu minu narigarang uyunit tamakuning neki nungu katarigang amit kangatasukut. Osi yau jutingin nut akitok nersau koto katang mata tu sarvegi yuma yatigit okara yun nak tu tit 1-888-896-4135 ammaru 979-6151 okara tit tamang me atuin nut teaktut okara yuman nerusi Angunik tasin ni niwek sa kakatak pisi uvaru ni akikangit tumit. Ikayu tiki katak pisi unu narisin nu tahiman na kuruyak. Nunavuhumi ungudlu ni kisutu ina akitok padliya yularu rangmat. Ikayu tiki katak kuruyak luni kisi ane. Ukara yun natiak tutsi itung asukiti utakinitin ni. Tusangnang niya kata okara kata kiti tusako mayigot 3 months kasung ninganit ato inaw niya aktut una civil dapa read ingik tilugo tusaro labo

Pokaro Tate Atwin Nau Yut. 1886-415-1796-151. Amaro kanok na magtitina sukat takpit kisumilo nakillo at akarok pisi nagyun na kulusi ukuaro naging isu yakat taktut ikayok daw na sukaro at tilugit ikayok takaw katang iming mata teman na kuruyak tusako mayugot iliksin ni Ulutuinainuyo. Utakinitin ni. Tusang nakan ni alagta. Ukarakat ako yuk.

0: tanda sulu unik katu kaya sige kanu nama nai aga yak miti man sanang miu tau yuk wui kunga ni kuna kanda aga bunga nai jawa kartu nikpan
1: kordeng ona ok suk sa mini nga yuk sok pag tur sa maya aya aya
2: kuna kawin maja kadua ka kisian makuna nga igyu ritinye igyu maja waya kaya kada akumikman nibliya juti gichak paga nibliya juti gijo makatak kita makwa inyo pikko si biningin nukisari ako singin akisi manafi ako singin kanadi ako si biningin tamakwa atong nangningin timimun inyo isangmun isimamudlo tamakwa kayo siya kaya kandaki kasi kundi isimagi wakakit na kupi bisak taong nang mga ama isimakatak sunga tamakwa tigo na pipik sakta on nakwaro kula kata si bisi kutigun tama na kayo si chin na sugu tigun nipili ako katag duta akang naksa dagayaro na sugu tigta kare tama na kisya na kuya kata duma iman na inyo doon ay nang minikuru pili ko yung magalwa ako pipik asya na sugu koktok pagsu ni tingin siya na kata ko yung yaro nang man isimaksu kata ko yung suni dita tama imaitu madun isima bakkar waxtun ammar matwaxi matjaqqu yingi dak baxluni miljiga magal waxtuni miljiya yo qaxtuni imaituni ajigingi sanginni tayman tamakko pingi sain nagoti giro yo yak baxluwi tayme ro yo de sungu gamari tamman o qaxi ri marang wax timayaga pijaga rjumi qoxlugu atangingi takalwaqa amma tayma iman Ukasi si Maju berkata mana virus katang nak isyani tuktuni ubalun nyatirni ukat dah jauh tu kita berang mereka kui mana virusnya orang mereka mana abata nuna kau si katang dulu tama nak kan kita ngaku apa jawab yang mana cukup inyuk suar eksi bagdunga nalu nak kui ingin kerwak lagi dah naik pada punga ukat jauh berawak ukat jauh tu kita berawak kita mana tiberak pungutan mana yuk yuk kerjugo abatar mana nuna ujar kerjugo umat sih yang itu mak ujar cak kawis cak rumah ni pukat apa jago lah nak pun mana dah tuan dah guna cak suka lah upak kuku apa jaga ngami gua idang nuna aji cak yang kerjugo ini sorry mak tapi mana dah tuan lah om sorry sorry luka perlu itu tapi mana rabu dulu mesti kita nama akar utama Jaman teror yang kau jumpa semua orang itu kerana jaman ketok tu udah mesti kita nama orang tu yang semua itu juga orang itu kurang tinggi jas naksir maja kagama apa jauh yubinon imana takut tu nak sebut nama nana apa jauh luar yang wangi mata mana teror sih juga sana apa okey mana aktu apa jauh yang wajak paru nak nanti juga kau yang mengimut mana si bunik sak Tanya kata ni kau dulu, unuk tu semua dah aku dulu, unuk itu kau ni tanya ni kau dulu. Tinggi saya nak sini kau dulu, apa jauh luar tu binang ni. Amma raba ukir sya ukir tanya mai dah umigam. Apa jauh jiji jauh luar umigam atau si gurami asih di mana pihak nak ikar waktu git asih ane tu dinyunau tan atau so apa jauh jauh luar nama tinggi saya nak tahu bilang mereka tanya. Ammaru emana mana kau yang me berusik juga, ukadau jadi juga berang mereka. Ina kau yang me mana, ina sungguhnya kau yang kau yang me berusik kata kau yang cuma. Tapi mana kau kami juga kau yang sudi, biar naga najat tau muda kini kini sio duklun, kini sio tak cengi cun. Tapi mana kau yang makau yang berang me. Tapi mana sungguh yang pertunga raba, ina sungguh yang nguga yang kau yang me. Pirosi tadi makata semua kalau cuma jaga kendali teman. Ammaru ujaga itu makomik itu tahu adalah orang nak kata tiak pun angin itu tahu nak sahun perlu angin itu ni perlu nak jua kangen tapi aku nengi cimik perlu ujakan itu tahu teman rabu unuk kiklinga unna pura berkeni tiak semua perikan teman. Nak jaga kau tu kita angit teruk tu betul betul. Ayuh sujud jadi kita belum bisa. amargo unna pirusin sudung ata nunna tua payang ngit paitik selerdu tua payang ngit paidang wila kaup ane yudi mi iman pigar ngit tau na tua padak sikian marju tua pa dirun mau kutamang kanik cipadun ni satu wang midun ni satu garak sukun nak petaun ni satu garak sukdu ata tabu utai manna Pirsara nuksaushu maju pirungiaran asuktuni piruyaksaktuni pirsara yunang nuksaushu taiman kawaman nuksaushu mututiklu tuapa yarak suksimaduni amru tuapa yarak sukunangiman satu garak sukarak sukutauna ata amru ni ungitamakwa adlakpachuri titiamariklui nukingi kangani ngakluwi taiman nadugukta Ucapan mereka nak dibicar dulu dulu am kau si bicar dulu ni yang ada yang asal dulu am ikut pengmisinya kepala umi mata emang asal nama uyu si lagi marahkan uyu si lagi si marahkan tiga ejiu di cakangin nama tiga unaji masih pica kau tiga unaji uyu si lagi marahkan waktu ni tema nak dibicar tu mita mang nak di Jadi dosunya upang misiunya aku biji meadra, pun ikut misiunya cah mana, ikut bilang mana bersuara dulu semua kami terbakar semua. Cah mana tahu tu perak semua mereka mata, cah mana terkatang ikut mereka, tapi ukio enggutan ni tahu tu kecil sudah mereka. Atau saya kalau waktu ni mana kesukaan cah tu nu, peruyak cah tu nu, kenyak sih tu cah lalu kata gam nak sih tu, peruyak bulu kag digar waktu utara yang ada. Bunga macam macam, bunga si juara kesini, kan lagi juara kapi kuter yang ingin nak kesini, perlu yaksak tu. Kalau kau tak boleh sekaya, sekaya orang asing kata kau nak kapi ku. Apa tanya agak dia kapi ku kalau kau ujakkan itu mana tak kubalah kesini cukup sih tu, perlu yaksak tu. Tahu tu pelak mungkin makin yaksak tu ni, makin yaksak tu kaya agit tu ni. Tapi mana tahu tu pelak tu amari cukup. Pinya sokulu yak si mereka piku ukadau di waktu yang kita katakan siapa yang sokulu pada orang lama kuasa susun kubiasa guna sun siapa yang ulah sun ukadau di waktu tak ada siapa dalam kudunu tak ada dia mungkinu mang ajar sudu katong apa tak ada kanga mak piak katong apa tak ada kanga Tapi kalau sekarang meritia, kalau ini tu orang di tempat, kalau orang pergi tu nak dulu meritia semua. Tiada tiada orang nak tahu mana ada tiada tu. Tapi kesukaan tiada tu. Tapi kalau aku tak meritia, aku imajin orang tu. Upaya sejak aku ingat ni, tak ada orang yang tahu mana ujuk sejak si mana kalau orang kau yang aku ingat aku tahu mana aku tiada tu nak pergi, aku sudah tiada nak pergi. Tak naya show yang semalam tu kau tahu yang mahu aswida. Kau mahu tahu mana kata dia dosa itu ayak kicit juga ayak kicit pasu dan ubun. Ujar una ayak suri juga una kibi una kubi una kibi juga. Bang aku cerita dokumu di tahu yang aku aku cerita di kau dulu. Iman aku ingin cerita di kau dulu ubun. Tämä on uutungossa. Uppikossa kuin laulaksuni. Sukunnako juuraksi. Uppijunnaksi jäänit juuri nääräkki jäänit kuvin. Tämä uupakutuu ittokivamma tämä nääräkää karinja. Tämä ei ole aika siitä pinja sukuaktua alaksuni. Ukautu. Aksakut jäänit laulaksi pingitlän. Amma tämä aksakutuaru. Aksakut laulut pautasi tuaru laulaksi. Maltut aksakut jäänit kannalla ammun. Makit padlihan nun, yung mga sigun na padlihan nun. Nung tiyak sa nun, yung mga kawagay akak midottagaru manna tapitaakkuru imannaugama aqiggersunga iliaqani sunagartaartitaaqqorunga naani bi kuuligurulaarsimaunga taatsimuna naaguruni sunagartaartitaaqqorun pijumakkannerulorama pititaukkannangissu nuungissutigula takku sunagai iliaqani aqiggertunga aqiqqalerpu aangutaaqqurulirama taamannaaruarsimataagusunaa taatsimuna pikkul saaparuttuaunnerama soqosiparuulutua taamannaaruarsimataagunga taatsimuna pigiaangalisaarlunga amma ak inutuulunga imannatsiqutiaalugimmigakku aarlangutillugi aujartillugu amma taa pikkugivijjuaruarsimajara imanna neqittermutamanna aujaulluni ingirijjugarani anoqaangiaalukkalaarluni anoqaaluangittuagularlun anoqajaggequjaarjuppasluni ikullarpasluni taamannaarluni aarlangusivaagumata tamaani ñunali ñunataattaatsima tuppiqarpigiyata amana calerpianiksunga taliumajanganiksunga saat maunittiakunatsiu seqaqattanam qukiriaqattasigama qukirtsiyuqulugama dabbuni malimmu tamaagunga sikjimoortitautsiama iparaarlunga tigulluunuunamoortugulappa paani inutuulunga nattiriortuaalugama maapikkugivijjuaalaorsimammajaqa ulluqtamanna imanna teqalagunnattiangiqujulaarpigasu aguutaaluarniku teqalagumamalaarpiga pikkuliluarnikuma piqalajutsiangittungalana ulluqtaani aguutinnguluarnikuma taamalaorsimattaqima qujannamiik tappungunak
0: taana qujannamirtaput aaqiak unikkaarman аммали тайм асианиссули уникаарсамангиттумиттаауқ таанна амаруалик уникаарниармат иньутулжиярлуни қаатасуума ақусуунгуугалуақ таймали таммага пигиаттаутигиллуни пигиажуммат тахуннангуасикаутигиниартаси уникаанга маан тагга пинитсаояваасиасиммат kanu awal yang kat tu mungkin mereka minta pinangan itu semua ni untuk mana pergi sih yang ada gam.
1: Kamu ngangut duduk tapa orang orang seru tak ada orang tak ilangan tu. Kamu sikit awal nak sih mereka main urat dulu. Upeng ngah sih peruk tu awal duduk awal yang sih waktu tu umiak kita umiak kamu tinggal yang kiluan imatik. Imane buktalaarlunni taanna tungmeqariaulluni taiman anigoq lausungarilluta nunani mawasungaqatta sunaapaqattaarjuliu ilanganun katu kanunga kitimungaaq saliaqtualuuliqatta tamajja innaaqoq tissuaaq imunna nunnatuyuaalu ilanga taingungata kaingukittualuuni qauqsuni anigoqasuktaalugigattigu anigoqtauraorsimagivu tavva kaingu innaaqukuluk nuvviusimajuq kaingukaarjutu innarluni qamutiik usiqajaangittuq igluanivingalluni igluatamaangunaktisimalluni kaingumut taimanna anigoqtitaungmigami qaingumuatsiaqillutik sutuinnavut atausiunaartirluginang agjaqtuk suinnaqattigu qimmin amma atausiunaartirlugi sanilgig viksaungitsiaqman taimanna anigulaakullukkillutigu tavvaguuq inuqarpagninga qagligattigu pisugiaqujilerluni taanna ittorpun ngayoqqaagma ila angutima ataataalua ittoqulurtuq perenga yoqulurtuq pisugiaartaguuq ubaktauniaregatta asuila pingasuulluta pisugiaregatta sikurigiasilluta mitiinukua sinaangani tamaaniimmata teriksuaarillugi mitertoqulugama taassumiga nerilluta Kau kau mana kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: Ore wa tassa lai gana wa yo kinga ble kegle ngane ona ya ya ya ya ya ya.
1: Sinak ta di tuyak ta wela ona mang mata unuk. Te mari ta wang at sana kayang mit na rak titap kana nga ati suli tam na suli ang nak juak. Ta wan ang meutak sana kayang meutak utuk ka tsak layak in na makit anna. Tema alu yang menik suli temak kuning aja nak lo hilang endik unik kata lo unduk ini amat nada lah unak miap tigo.
2: Tak kali sini kalau aku mesti dulu tak tahu kang ubak tua ngawat tak dulu tak umi aku audak tua lo umi mutain nak atuk tahu kau jaga suau. Baksa tawaj umiak tak kena kerwak suni. Kau jana asap pakatai ma. Inu kau ni kami di. Tay menai di kerwak suni. Kau jana aksu tay. Jaga serak si muiuk tay umiak tay. Tay maya kerwak suni. Tay. Amma tay puji kau nak silau seru tay. Tapi nak aku ni umur kini ni aku dapat kecil, pijawai cuma ngak, pijawai yang masih waktu dulu. Tapi kini yang nak katigi dia kecil katut ceru ya tak suka umur tak nak silik tuar atau ide ngak nasi mengikir waktu ni kini. Umiak tak tua rumit tak, tak semua jaga tua rukau yo asyian. Umiak selamat tiu dah betai kan, makuk tu nak rukau suka, dahun nuna kau yang lelak si makat tak, angayok kawun, kita kawun ni tidur, dahun nuna kau asyuk yang lelak si makat tak, si kokak petum, tak. Kesini umi akta kasurang miat ida Asia katak seguru yang umi akta unak siwaru kata umi akasiwaru kata imati aku orang tau akut umi akaru orang miat tetap umi akto takaru orang kata bina shoot jaru orang kata dah uki biwak tabut uki biwak tu bina aku si kau kekeluar mengutungnya dengan zaman ini, akhir cina supaya kau tak suruh tay macam rok sura, tay kan akhir cina sura kau tidur dah bunga zaman umi agar atau tak setuju, anu kaya madi kaya rok kau tak waktu tay kau tak tidak sura kali cewa kaya kaya kau imak tuar umat. Dapat cer usia guru yang susah, nama ngasihnya kan cep amuju menyaruin mati, imej guna nak silik cerok si mami. Tapi mau rok suni, tapi nasulip, tapi suruhna sukui suri sang nitut. Unikak tanggal aku pun yok, tapi aku tu kerein ayo kama. Upi doang waktu ketemu teman-teman macam teman curang waktu itu ni aku tuju ke arah nunik kau yang suksi menerangkan ukurum. Tapi mahu waktu ni, tapi kan ni nak kau yang dekat, tapi kan itu tahap jumlah yang orang sudah. Tapi macam nak cari kenapa supi itu tu. Tahu-ungam mut ukio ngetrigane rasu yak peket deng makat tau yak zukusa akun ningit sama kuat deng mak bicagi kiyakat takau ngujak suci trigane ak takau lau sungak peksuni utai maju ngujak suni utai menarik perang. Tahun-tahun nado ilang aku dulu tak kau nak saya kalau mat, nama makun ni suta mau na kalu yak paksu se tau ngau tiga ni aku cukupin ni juga cukup pun dah mai cukup si mung amma dah tau ngau tiga ni aku cukup yang aku cukup paksu liu jauh kat ni tau mene yang amma dah ikluik kau kima tak ikluik jangan jadi apa ikluik tu, deng mak matuarangat deng mak tahu ya syukur tapi macam lauk si mungkin, tapi macam lauk si makin tuni, ni macam tu, nak saya ikut tu, nak saya ingat. Nunak paksi mal lusau rasuani aniu waktu tisu kuculah paksi mal itu nggak tahu nalo ada ujakat satu ni kuahkan laksu nggak okio dia nang maksu tahu nua nakik sang nak tahu tuinya ugama tamang masih kumut pakai ni sina suka lah semua tahu nunggu si gumuk pun kukit kenung tiak suci dah mai terak si mabu sinaksa berikut kapak sa berikut tamas dan nak suni aku tuju sini kan dapat sok nak ramat tua berikam tak jual uang dan nak suni dapat kamu tis kalau datang si buninga itu dapat dapat kemalat kamu tis awak tak pernah memutihkan kamu tis aku terima kamu unik itu najwal kat kamu pingas itu kan kat si maju kuku terima sikunnya aku kura kimi kata kata mata kara yang kata oleh kami ilat tak kimi atau sikut ipi cita orang nak tu cita yang maizan aku si marifut nangyang nak tuku bila tak tersang miat tepun amalu nangyang nak tu ni unika lah basyong narakam tuabis yualu kam Mau nasi, nang yang nak toksi ubat tak tak tahu nikung begitu juga. Tang meju, amalu ibu iya orang semalik juno, ujuk binyakar ubah kutu juno, unuk tak tak tahu nasi. Dan ipek tahu ibu ya orang kenyo ingat lah tak luaran keeping ini mereka sulit korak bukti mana mesti join nak semat lah sulitku tawan kenyo nukak tahu apa jak suara tak tahu anai ada bukti mana ai beauty bukti amu ya kucui lagi bahu inya umim ayat teman saya nak cakap dia tu teman kenyum ibu kalau aku kenyang itu orang pekam mata pawa cuba mak cakap dia tu nih kimi jika yuk tidak ada waksi ilat uang ada tak bilu atak lelak sih, kerja tu mager ulah waktu. Mayu waktu berjalan tu nih, ubanga. Sekarang ni bilak tu tuin nak semua saya mai tak pernah kipu. Amma dah nuka umur musis, tak usah korok tu nung. Angu mayu lawak kuin ilan. Taiwan lah. Angin kau nak tunjuk tanah kita buat, sama orang saya lihat yang kau mukai nguk, sama orang nak tunjuk. kemak tak sunya sunai mak tamau nara kan nuna butuh kaki jatung mak asui la kan cukup lagi dia kan ikat si yak sunga tawa taman tamau nara ukasi kat lang nak suni taman nara kri ayang itu aru am utre aru aru am mika mak nara ngilat taman ikat aku cahun ni kau tuin dan kimau kakau ya ka ikare kak tin nego sudiun ne kami ange kak tin uwa ange kak un ne tum kaju sokku tau ne sini tabasu rak tunga tama tau ngom mu ja siko an tama ngo tunga ngi kaja tuin naru tama wa si kagdi kutura ulak sunga unwa unga bagyak tau gama si kusak kutama ona ka idum musiga me katura gama es nari mo nang mat kare kai kitua ulak mat ilanga atok sa ulang mat tau unga bagyak kena tak sunga tupin nama udurang masidu angin kau katara ulak ilit kini udah kau yang ditanya, unuk cikila waktu ni uang sini cara waktu kesian hangat kau kan di sari uang nikta sudah yang udah nak sultai macam lah si mahir. Nah udah, kayaknya kau aduk. Kau ya rua, kisuh kau wa. Kimi ya sudah nan dah cuma nan dua waktu kecil jauh sih mana. Kimi yang nak kau wa macam ilangan kimi yang padahal sudah dah kisah beli jual duit duit atau tiga koyal ini kimi ya jauh sih mana. Suna wakin meyak kutlayak suta upang akut. Nanok siyo kutulat. Kimi wut maligasuk tolo karwata. Kima wak suti wilangit. Ilan lang tayo ma. Ma nanong maling mat ilangit. Kima wak suti kumalik tolo kar. Suna wabule kupibisak tolo kar. Kimi yasigayak tutlayo. Nan nuye situngar ak sitlar kuinijo kuinijo azu alak nak nak cakulung pak aku tiak cakulung mata kisikula tetet sang mat uksuan ambalu baikia rau cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung cakulung Oksu tasyuman piu juga curang musis, sebab piu ni lekor rakut. Puja setia itu inau orang Musliman oksu tasyuman itu puja setia mengikat tau musis atau tutral rakut. Oko kucing makan nutu curang si makut. Aksiar itu orang musis oksu. Inau rakut ni. Meja siang nak suka aksi. Amek kita orang tak jangan tak tanya. Amek kon awak tidur nang mak pada suri so nang mak pada muzari. Jangan tanya. Ia kusuk dulu dengan waktu anak tua loh kami. Jangan lepak sekadar awak waktu ubing ayak tu tidur nang mak asyik tiar walau tahun. Tapi masih tak pernah sih mabiku. Nang mak pernah menteri. Sukai sura dia sih mabung aja. Nang mak bakti tu nyunak. Uang lu kakak tahu waktu mak. Tapi masih tu buat lor. Tak kau luka mak kakak tahu waktu awak nyunak pak pernah sih mak. Nyunak pun awak tu tak kau sukai sura dia sih mabung. Nak pakai alu tu, ini buat aksi dalam nang mak nang mayut tu. akal wala wakai sengi luang nikung ak sita nang mayut iwa ket time ay tu chakpala waksim ako kimi isengi luak kola ngay magi ata atabin nang magtakal pagsunil tayo kinguneo im Jangan orang terkait itu sewaktu yang kurang, sewaktu yang kurun kena kita orang tuan silit orang tuan sewaktu yang kurang. Angin kita orang nama tu yang, bukan yang magun nak tuak jura terkait, peruk sangan waksi nak tuak. Aku sentuh ayat taro nak satu ni. Kerok satu yang nang mudah kita sih jelas, nang magun nak tu terlalu langsung. Cuk kita kenal, tapi nak pak pasung waktu dia, nang madi madi kulo kami, nang mak pak tolo kulo langsung mengutai. Tapi macam tu tak kala. Ida ini kuat kami. Nang makau nak saya nak lu berak si mumut, aji kita makik taru kat ilangin, agak si nak taru tu di, tapi macam tak berak. Yang aji baru tak ini wajib ini jadi mumut. Dimaluk, nang mereka kami, kita kita aku yang suri, kalau kini angum matiwa. Kau lu suka main tu tak pula. Aji ke ini nak pun kena kau sekali lagi. Karena dah kau lakukan ini, siapa nak pengejaru jadi waktu ni? Kau yang mana kesalah tu tak kini, kini siapa nak kesalah kau tu tidur lah. Kini kalau tak tahu ni jangan, nang makan nak lektor yang angayum. Panik pakut tulah ubah. Nunak pakter dia aksi memilihnya, nunak pemunahas. Uki aksi dia ngorek nak tidur ukiran, bangne ubi nak pakter nak tidur. As man ijak sedul ujak pakter aksi tidur. Sini teraksi makan, sini teraksi malam waktu ujak pakter aksi bangne ubi ngak ubi sangat. Sunah nanumut ini jangan yang orang upa usah orang dengan ujak petiak siak nutan nasi unik jatine nanuar tunggu tahu tak yang makan jatune ultimu nang pang nak si mengetiakan saya menolong makisian ultimu tahu tak tukulkan. Nang mayak patliya na suksimma. Tak ko kimiw. Sa'y mali kimaktawuk tayin na isumagilun niya sunisukin mo nga aktamao nga kimiw kinakululak alwa aktutin. Imali nanukin yung nga ating nang mayak atang nakanuk tapan kuramilaw kat nakanuk utlalwa akunikumo. Nang kukiru tinupu nga kinulere suti ilisima atak utima kibiasain nakannukai nauklin kumatubitkan autlang migannuk. Saanu nga kimi ikakitaanu nga itaksakalu kukira anuak pungaluka minaume kattaudilea minyannukti. Kukira kalau aku pengurukia, takkan aku kira tahu lagi aku. Kini dia tahu nunga tuh. An kini keluar ilangan kudikiu yang megan supuyu, ubin cama ikut tu kuli nettingan, kau makau diketing. Nang mau tu ilangan itu, kira ada kutung nang mago. Suruhkan ikan sambil gaya kuru itu tikum. Hei, takut sangat tikuk tempat pau nga. Mayok kamu Nyuktautin ja suktakuttuki oli aattekko, kimuktiin. Ja kimme yperksukin. Pero kun ne aattekutopaa on aputsakia unnittu. No suoksi on, mä taunan kattukin, näkkiä kalauksutikku. Majokkalauksukit, sen pirulauksutikku. Amikussuun jakuluatamman aktiaktaa ja reakaktuun jo. Isikä olemme okitlissa kalukkalauksu. Makkonit luka kimmin kimmiä taso. Taisi mulla aina juma kimmiä taso. Taakkuun langa tuo mukkuhta aktiaktaa junnangman. Amikkaudesta lauksi mongma jouta amikussuun jakulua. Ukeakti luka kakkuutia lukisi lauksuudet katakkaamut. Kamutin maria lukisi kattikkuun. Ataa utikeat lauksi muttari kohtaa. Tänne on lauksuuni. Amma... Tai kuasuri, emme kotiin sivun, sivun ingaattia kutti. Nunakpak. Munaisit. Sikulakti lyhyt tarjoktaunna. Sinittää tarjoktunut kamanneksi. Tämä on ikkimaan tarjoktunut. Rimmitaako pingasut lukenekkoa. Akingaat kangeksi akingaan luokaa tarjoktuti. Tämä on sikukku ikäasi juolumas. Utireja kunnukti. Utimun hautlasta pinnalla. Puhuttiin nyt ikäsi juoruun, kaikki liuaksutti katsottuaruun, mutta pakkutika ja alaksutti taivaan. Tänne rimmit tuota alupuutti. Tappa on kulahattu. Siunia on tappa, pisuna jätti patiaan, mutta siunia on tämmönen kukit jäädä, maksuu siku. Itsemän kappettuaruun. Atausi kirkasin matakanunga kukittia marjatilauhtusikku. Tänne kakijukulu sikkumun. Takanani uudiksi makurulauhtu nukkuisit järjitilauhtusikku. Kaiti järjitilauhtusikku. Atrimmeillä ulkkalauhtun atausi on päimäislakpalauhtimus.
1: Tämä on naavalla oksuni. Tietä ei mä nukkavitsevut annak työk. Nyt tää tengän nuusi magmat.
3: Kojen nimiik, nää kunnä saakassi. Pina suokosi ununguani nukkangat järnäkpusi. Nakkajami utilaamme jukut. Nakkajami tauk.

0: Duak pisa mi tunga wi diok tet mi yami taman na ilinya sima lok mi yok mi liana atu ti mi atu la mangan kau mi na go ihen tunga wi diok te mata tunga wi diok yas mi yok lu a ilinya ngok chum te mi te mi te mi ngok chum mi te tsuk go hai tuk kut te mi ngok chum wi pek go amali te ma nyok ting ko a yuni wa chel Aki tuok semakat taman ta tuok semakulah taman ta jati kote kawan na mi amal no na wiyah tu song mata aki jemaya alap walut tok aki suku tu nga aki langit suyu wiyap tet suyu peliat ina aki mu suyu di langit ti liyah taman ta nunin ti wui eni tila kaya aki sukit aun ni mu hakuk suyu liat ina aki ji langit nunin wakta mi wiyit Aku ring dengan kau tu kini ni baca tu kalau cikliki tu ngait tau ngasai dulu, tau ngait hantar lalak sedikit nama sah dengan dia kalau nyatik, duit mana betul ni sinar ni lak dia kemudian nasional lah awal lah, kena nak suruh tak kau nene baca. Hai ammalo ate man mahante mung dostu so hangatin nali manam kinna akulu vidya patuli khayare kut khalna yakut ammalo in wam chana lain wam kaw ngatami taman so hamtin khalle rakapatu takati khalle patti khalle ikhalle nyan qale mata sinyanu do matilla khalt kulaw min wami wut ikhali awla tog mutah kisiya mi akharam khala yol tuwal moy wat law me mutla anu luad isri kai nabi chintita yok spiyo law me mutla anu luag nagam nangala lang kaya tagali pisya ti natura wami wut ya anu isim chokpat nu luag nari chal chokpat ikhali mi lukchang chal nga nor wami wut anu yok chumutin maya khala me mutla anu akharay imak me Kutai itu kian aku jemit jemit yang lak minta. Tiada yang tahu kita kuah amale kutukah tesni tutu tak cakap tesni kalak tikut tu mesti siap tesni. Tiada tempat teman tiga titi siap ni kekuat tesu dia entin kalau aku kita kuah oleh niya tesni kumuda tu dia biar temi aku nak kian seni. Mukarin jemit telekat temau na udah hati nelayan luni tuang mata karena kiatan itu kita tuh untuk kuat terstilian jemit jemit bukan tanya tak kau kat kisah tuang mata pecutar cultural rumah.
1: Hai, apa kesudah dengan itu lalu bunga mana pita nak kau memakai lo ulangu kendo uhalok tuh nak kena magabit.
0: Asyik boleh, asyik nak bunga. Tu saya jemput dia mah.

0: Semalak tu ilau ni 22 ngujui 27 ngula waktu lagu eh. Atau lak tahu hujai tahu ni kami. Amalak sulu inu nabi mitah ko air inuit hangatan ni kebat tangan. Kujua mutah kiu lau waktu mi aki gaya tahu lau waktu amis ngura tahu luting. Tak ko mantra mi aw lak luti kujua mi ulla kut util luti unusa mi hatar luti akun dengan ni Quebec City mi. Utimut ku jual apa le amalu utimut air inuit temanir utuit tak ku awal jaga jusi nane yang amalu aku gak tahu gak apa aku gak tahu gak jatuh harga jauh jaga bingaku tak ku nak jauh mi pingat cermi amalu terlima mi kangat tahat tan yang nerak tu
1: kau yang nami kau isak mana tu saya set Uteribut. Taima tuharelaun yaqmigapta qitermiuni hilanganik unarne qawbu angijummi yaqtoq taavani kivallermit hivullerpaami kugaarjummi unnuk allarneaqtoq unarninga 8 aqagu hiqinnerluni kanangnerluni northeast 20 mutikittarne unarne qarneaq 19 Dalorzoani unnuk nuujaloqinneartoq kanangnerluni 20 mutikittarluni unarninga 8 qaupat heqinnerneartoq unarninga 17 millutik oqsortuuni unnuk allarneartoq unarninga 10 qaupat heqinnerneartoq unarninga 16 eqaluktuutseani Unuk nuwija lokin nayaktut, akago hikin nag nayaktut 17. Kolok tungmi, nuwija lokin nayaktut. Kaupat hikin nag nayaktut, unang ninga 18. Unaktok miutaw yak palu gilak pagka kitang miuni. Unang nakatsya mengok mata kiballang miutanik. Nipimik tuhalaw nayakapta. Tamna imngertau yok Gaston Ajun imngertillugu tuhaneakkabut ilagilaqtabut tuhaqqaugiarnaaq miyut uatsiaqu